0: Bapak Saudara Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon, Dr. Bran Klipikanusa menggelar workshop alat musik tradisional di Fakultas Musik Charles Darwin University, Australia. Kegiatan yang diikuti mahasiswa musik setempat serta anggota Darwin Youth Orchestra ini berfokus pada pelatihan pembuatan alat musik khas Maluku yang berbahan dasar bambu dan gaba-gaba. Workshop inovatif ini mendapat perhatian khusus dan apresiasi tinggi dari Civitas Akademika CDU karena menjadi pelatihan instrumen tradisional pertama yang dibawakan oleh dosen tamu dari luar Australia. Salah satu dosen Fakultas Musik CDU, Dr. Paulo, menyambut hangat kedatangan Dr. Bran Klip berserta rombongan pendamping yakni Ketua Ambon Sailing Community Niko Tulalesi dan Benjamin Kakerisa. Selama 4 jam pelaksanaan workshop, suasana kekerabatan yang erat begitu terasa di ruang pelatihan. Mahasiswa Australia tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga berkesempatan merakit beberapa alat musik bambu di bawah bimbingan Dr. Bran Klee. Memainkan hasil karya mereka secara spontan, serta diizinkan membawanya pulang, Mbak Saudara.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada hiburan kidung-kidung rohani spesial nih. Para katon punya Pak Saudara umat Kristen yang saat ini sedang mengikuti ibadah Minggu pagi. Semoga hiburan kidung-kidung rohani Kristen berikut yang kami hadirkan ini bisa bikin suasana hati Pak Saudara menjadi lebih tenang ya, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Saudara di hari ini. Oke, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Basudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua semau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Bah saudara, percaya dan sempercaya, pas akan pun waktu, ale pemata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kas selamat par ale pun diri, lalu bilang, dan kebanyak par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta sen berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong sen tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lain, lihat burung di udara itu, dong sen tanam, tapi dong menuai. Dong juga sen kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatan, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan para Pak Saudara beta sudahi dulu Pak Saudara, karena katon nanti akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan para temani Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, saat ini katon suada tepat di jam 10 waktu Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada lagi di acara selanjutnya. Ada Kabaran Donci yang kembali beta hadirkan partemani Mbak Saudara dari jam 10 ini sampai nanti keton ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Mbak Saudara, karena selain hiburan ada info-info menarik nanti yang akan beta hadirkan juga partemani Mbak Saudara. Jadi tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, kalau kita tahu masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, beta ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, basudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani basudara di kesempatan hari ini ya. Ada satu info kembali beta hadirkan partemani basudara. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kota Ambon mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan air limbah dan sampah sebagai upaya meningkatkan operasional yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Kegiatan tersebut digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku bersama DLAP Kota Ambon berlangsung di Ambon pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Apris Haspers Anto bilang kegiatan ini dilakukan untuk mendukung implementasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik serta pengelolaan sampah dari usaha dan atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Nah, Apris Anto bilang ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengelola SPPG dalam mengelola air limbah dan sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Anto juga jelaskan, dalam pembekalan tersebut, peserta menerima materi mengenai standar pengelolaan limbah yang baik guna mencegah pencemaran lingkungan sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan SPPG. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Apris berharap seluruh pengelola SPPG di Kota Ambon mampu menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, sehingga turut mendukung terwujudnya Kota Ambon yang bersih, sehat, dan lestari. Nah, untuk informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapah. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemanan Pak Saudara. Di sini satu info kembali beta hadirkan Pak Saudara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia antua pastikan bahwa masyarakat yang menggarap lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akan memperoleh kompensasi. Menurut antua, pembangunan proyek tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang telah lama memanfaatkan lahan secara turun-temurun. Nah, Pak Saudara, Bahlil dalam laporannya saat acara groundbreaking proyek LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku yang berlangsung hari Kamis kemarin, Pak Saudara, untuk bilang katong ingin proyek yang begitu besar ini dilakukan tanpa melupakan hak-hak masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Anto juga bilang pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, INPEX, serta kementerian terkait agar pembangunan proyek strategis dapat berjalan dengan tidak menyampaikan hak masyarakat. Bahlil juga menjelaskan sebagian lahan yang digunakan memang berada di kawasan hutan, namun masyarakat telah mengelolanya sebagai kebun secara turun-temurun sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kompensasi. Nah, Pak Saudara, Bahlil juga tegaskan kebijakan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Antua berharap kompensasi yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Antua juga tambahkan, dengan dimulainya groundbreaking, pekerjaan fisik proyek LNG Abadi Masela akan segera berjalan sesuai yang direncanakan. Untuk diketahui, Pak Saudara, usai Presiden menyatakan dimulainya proyek tersebut, para tua-tua adat setempat juga melakukan doa adat untuk peletakan batu pertama proyek gas abadi terbesar di Indonesia tersebut. Nah, untuk informasi ini masih sama, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kibanya Basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, katong masih ada di acara Kabanan Donci yang kita hadirkan pertemani Basudara. Satu info terakhir, keikutsertaan ASEAL Collection dalam ajang Darwin Fashion ASEAN 2026 menjadi bukti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah UMKM asal Maluku mampu bersaing di pasar global melalui produk berkualitas, inovasi desain, dan strategi pemasaran internasional. Selama pameran berlangsung, stand ASEAL Collection menarik perhatian Wali Kota Darwin, Konsulat Indonesia di Darwin, pelaku bisnis, serta delegasi internasional yang tertarik dengan keunikan motif dan filosofi budaya Maluku yang diusung dalam setiap produk. Darwin Fashion ASEAN 2026 mengangkat tema Building and Daring Business, Cultural and Community Connection yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, budaya, dan masyarakat antara Darwin dengan kota-kota mitra di kawasan ASEAN maupun negara lainnya. Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha untuk membangun jejaring bisnis, menjejaki peluang investasi, dan memperluas akses pasar internasional. Basudara, owner ASEAL Collection, Prof. Cynthia Latumahina, kepada RRI untuk bilang keikutsertaan pada forum internasional tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat posisi produk-produk kreatif Maluku di pasar global. Selain meningkatkan ekonomi UMKM, promosi tersebut juga menjadi sarana diplomasi budaya untuk memperkenalkan warisan wastra dan kerajinan khas Maluku kepada masyarakat dunia. Menurut Cynthia, kehadiran ASEAL Collection pada ajang tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun, Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, serta PLN Unit Induk Wilayah Maluku. ASEAL Collection juga merupakan salah satu UMKM binaan Bea Cukai Maluku yang terus didorong menembus pasar ekspor. Nah, melalui partisipasi di Darwin Fashion ASEAN 2026, ASEAL Collection menunjukkan bahwa produk lokal Maluku tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar internasional. Keikutsertaan ini diharapkan membuka peluang kerjasama dan ekspor yang lebih luas bagi industri kreatif Maluku di masa mendatang. Untuk informasi ini masih tetap ya, kita kutip dari rri.co.id. Dan Mbak Saudara, Parkaton jelang jam 11 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, semangat dan dedikasi terhadap seni musik mewarnai perhelatan audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Sebanyak 4 peserta terpilih menjadi duta daerah yang akan mewakili Maluku dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Audisi yang berlangsung hikmat di salah satu hotel di Ambon pada hari Jumat 10 Juli 2026 lalu menjadi ajang pembuktian bagi generasi muda Maluku ya dalam mengolah musikalitas sekaligus menanamkan karakter bangsa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang 1 Guru dan Tenaga Kependidikan Jefix Berhitu untuk tegaskan pengembangan sumber daya manusia unggul tidak terbatas pada aspek akademik semata. Pembinaan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya bangsa menjadi pilar utama dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing. Nah, Saudara, Jefix untuk bilang Gita Bahana Nusantara bukan sekedar kompetisi vokal, melainkan panggung nasional tempat keberagaman Indonesia bersatu dalam harmoni. Setiap nada yang dilantunkan adalah simbol perjuangan dan cinta tanah air. Ataupun berpesan agar para peserta tidak hanya berorientasi pada kemenangan, melainkan memanfaatkan momentum tersebut untuk mengasah musikalitas dan membangun jejaring dengan talenta-talenta luar biasa lainnya dari berbagai daerah. Setelah melalui rangkaian seleksi ketat yang melibatkan 21 peserta dari tingkat SMA SMK Semaluku, dewan juri yang diketuai Agus Kurniawi Bowo bersama anggota Semito Suta dan Dace Matulapeloa akhirnya menetapkan 4 nama yang berhak melaju ke tingkat nasional. Keempat duta suara tersebut adalah sopran Katrin Anmaan, alto Hairel Prisia Devretes, tenor Sinyo Michael Van Allen, dan bass Christo Siahainenia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Katerina Lapi mengaku selaku penyelenggara memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta. Ajang ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi para pelajar di Maluku untuk terus mengeksplorasi potensi diri di bidang seni sekaligus membuktikan bahwa talenta muda dari bumi raja-raja memiliki kualitas yang mampu berbicara di pentas kenegaraan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, saat ini katon sudah jam 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya beta rein pamit dari ruang dengar Pak Sudara. Sekali lagi danke para Pak Sudara yang sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga pembeta hadirkan bisa bikin Pak Sudara semua merasa terhibur. Oke, untuk Pak Sudara selamat siang para semua. Untuk yang sedang menikmati liburan di RPK ini, selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga. Jangan lupa Pak Sudara, isi liburan ini dengan sesuatu yang bermanfaat supaya akan jadi sesuatu yang berguna juga para Pak Sudara semua. Lalu yang besok hari akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, jangan lupa juga persiapkan segala sesuatu dari saat ini Pak Sudara supaya di besok hari Pak Sudara langsung tancap gas ya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Sudara di hari pertama di pekan yang baru nanti Pak Sudara. Oke, beta pamit dari ruang dengar Pak Sudara. Selamat siang para semua. Selamat hari Minggu. Amato.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara di saat ini ya, atau saudara di pukul 11 lebih 22 menit, dan beberapa informasi akan menghiasi ruang dengar basudara ya di siang ini. Dan basudara ya, beta hati menetapkan menemani basudara dong ya sampai di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah kita siapkan untuk menemani basudara dong semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan katon di Perempat RRI Ambon.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya Pak Saudara, ini katong lihat ya Pak Saudara, beberapa ya informasi akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara di siang ini. Nah, jangan sepele kelamaan katong duduk. Semakin lama katong duduk, ancaman jantung hingga diabetes akan terjadi Pak Saudara. Nah, duduk katong duduk terlalu lama akan jadi kebiasaan yang sulit dihindari di era modern, Pak Saudara. Memang betul, duduk lama telah menjadi kebiasaan yang sulit katong hindari di era modern ini. Nah, pekerjaan kantor, pelajar, sampai pengemudi dong habiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk. Padahal, Pak Saudara, kebiasaan yang tampak sepele ini dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan jika katong lakukan terus-menerus tanpa diselingi aktivitas fisik. Para ahli kesehatan dong bilang bahwa duduk dalam waktu lama dapat memperlambat metabolisme tubuh. Akibatnya Pak Saudara, pembakaran kalori jadi berkurang dan kemampuan tubuh mengatur kadar gula darah serta lemak ikut menurun. Nah, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Selain itu, Pak Saudara, terlalu lama duduk juga berdampak pada kesehatan jantung. Kurangnya aktivitas fisik membuat sirkulasi darah tidak optimal, sehingga Pak Saudara dapat memicu tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Risiko ini semakin besar apabila kebiasaan duduk terlalu lama disertai pola makan yang kurang sehat dan minim olahraga. Dampak lain yang sering dirasakan adalah nyeri pada leher, bahu, dan punggung. Posisi duduk yang tidak ergonomis dalam waktu lama membuat otot dan tulang belakang bekerja lebih keras. Akibatnya, Pak Saudara, tubuh terasa pegal, kaku, bahkan dapat memicu gangguan pada tulang belakang jika terus katong biarkan. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, Pak Saudara, katong dianjurkan untuk berdiri atau berjalan ringan setiap 30 hingga 60 menit. Katong lakukan peregangan selama beberapa menit juga dapat membantu melancarkan aliran darah, mengurangi ketahanan otot serta menjaga tubuh tetap bugar selama beraktivitas. Sengkala penting Pak Saudara, setiap orang disarankan memenuhi kebutuhan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan tangga, berjalan kaki saat menelpon, atau sesekali berdiri saat bekerja dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka panjang. Nah, katong jalani gaya hidup aktif merupakan langkah sederhana namun efektif untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Dengan mengurangi waktu duduk yang terlalu lama dan rutin bergerak, katong dapat menjaga kesehatan jantung, mengendalikan kadar gula darah, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sumber informasi Pak Saudara, Bapak Ketua.

0: Lala, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono akhirnya membangun sumur baru sebagai upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kota Ambon. Kali ini titik yang menjadi fokus yaitu kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pelaksana tugas Direktur Perum dan Tirta Yapono, Peter Saimima, menyatakan peningkatan pelayanan air bersih dengan membangun sumur baru di kawasan Lateri dilakukan karena selama ini pihaknya harus membagi distribusi air antara masyarakat Lateri dan pelanggan di perumahan Citra Leng. Air bersih di kawasan itu masih menjadi kendala karena harus dibagikan dengan warga yang menepati perumahan Citra Leng. Tapi kini sudah dicari solusi dengan membangun sumur baru. Saimima juga mengaku selama ini pasokan air

dan dilanjutkan pukul 19-23 waktu Indonesia Timur. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya waktu pelayanan bagi pelanggan di luar kawasan Citra, termasuk warga Lateri, sehingga dibangun sumur dengan target dapat rampung pada Agustus 2026, dan mereka berharap keberadaan nanti bisa menjawab kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan tersebut. Sumur baru tersebut memiliki debit air yang memadai dan akan menjadi sumber utama pelayanan bagi perumahan Citralen. Sementara kelebihan kapasitasnya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga perumahan Pepapri yang berada di kawasan sekitar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, baik Mbak Saudara, kabar dan Donci ya, kata melangkah ke acara selanjutnya akan informasi dan juga lagu-lagu Ambon sepastinya akan selalu menghiasi ruang dengar Mbak Saudara di saat ini. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Keton di Perempat dari Ambon. Semoga informasi yang terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara, ya Mbak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih, lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih, Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Iya, baik, Pak Saudara Toki Gaba-Gaba yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara di siang ini. Nah, Pak Saudara, katong gunakan headset ya saat bekerja, belajar, bermain game atau menikmati musik sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Namun, Pak Saudara, para ahli kesehatan mengingatkan bahwa penggunaan headset dalam durasi yang terlalu lama dan dengan volume tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel-sel rambut halus di dalam telinga. Kerusakan ini bersifat permanen dan dapat menyebabkan penurunan kemampuan mendengar atau gangguan pendengaran akibat kebisingan. Nah, selain gangguan pendengaran, penggunaan headset terlalu lama juga dapat memicu telinga berdenging atau tinnitus. Kondisi ini ditandai dengan munculnya bunyi denging, desis atau siulan, ya, siulan di telinga meski tidak ada sumber suara dari luar. Jika berlangsung terus-menerus, ini dapat mengganggu konsentrasi dan kualitas tidur. Nah, pemakaian headset dalam waktu lama juga dapat menyebabkan telinga terasa lelah, nyeri, hingga meningkatkan risiko infeksi, terutama jika perangkat tidak dibersihkan secara rutin atau digunakan secara bergantian dengan orang lain. Kelembapan di areal telinga juga dapat memicu pertumbuhan bakteri maupun jamur. Nah, untuk itu, Pak Saudara, untuk katong jaga kesehatan telinga, para ahli don sarankan katong menerapkan aturan 60/60. Artinya, katong gunakan volume sing lebih dari 60% dari kapasitas maksimum dan membatasi penggunaan headset maksimal 60 menit dalam sekali pemakaian. Setelah itu, berikan waktu istirahat bagi telinga sebelum kembali menggunakannya. Selain membatasi durasi, ketujuan dianjurkan menghindari penggunaan headset saat berada di lingkungan yang bising. Kebiasaan menaikkan volume untuk menutupi suara sekitar justru akan tambah meningkatkan risiko kerusakan pendengaran. Jika harus digunakan dalam waktu lama, pilih headset yang memiliki fitur peredam bising agar volume tetap rendah. Menjaga kesehatan telinga merupakan investasi penting untuk kualitas hidup di masa depan. Dengan menggunakan headset secara bijak, katong bisa atur volume dan memberi waktu istirahat bagi telinga. Risiko gangguan pendengaran dapat diminimalkan sehingga fungsi pendengaran tetap terjaga hingga usia lanjut. Informasi Pak Saudara beta kutip dari rri.co.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Bea Cukai Maluku bersama seluruh satuan kerja di Provinsi Maluku dan Maluku Utara berhasil menggagalkan peredaran 1.806.880 batang rokok ilegal serta 18,3 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal dalam operasi ASAP atau amankan sumber asal penerimaan 2026. Operasi yang berlangsung sejak 8 Juni hingga 15 Juli 2026 itu dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara. Dalam pelaksanaan operasi ASAP, Bea Cukai Maluku dan jajaran melakukan 24 kali penindakan terhadap pelanggaran. Penindakan tersebut dilakukan oleh Kanwil DJBC Maluku. Dan Bapak Saudara, rincian Kanwil DJBC Maluku melakukan 6 kali penindakan dengan barang bukti 12.200 batang rokok ilegal sebanyak KPP BC TMP C Ambon sebanyak 32.580 batang dan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 18,3 liter. Petugas menemukan pelanggaran berupa rokok tanpa pita cukai dan rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Kasus ilegal paling banyak ditemukan di wilayah Maluku Utara dengan sasaran konsumen bekerja tambang dan warga negara asing. Jenis rokok yang ditemukan antara lain sigaret putih bermerek SB dan Pro Kita yang diduga menggunakan pita cukai palsu. Kepala Kantor Wilayah DCBC Maluku ST menyatakan keberhasilan operasi ASAP merupakan hasil kerjasama sebagai pihak dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

buat saudara semua. Don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit buat saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, buah manggis merupakan salah satu buah tropis asli Asia Tenggara yang telah lama dikenal masyarakat sebagai buah dengan cita rasa manis, segar dan kaya akan kandungan gizi. Selain menjadi buah konsumsi, manggis juga banyak diteliti karena mengandung berbagai senyawa alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa konsumsi manggis sebagai bagian dari pola makan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian sekaligus mendukung fungsi tubuh. Buah yang memiliki kulit berwarna ungu tua dengan daging berwarna putih ini mengandung berbagai vitamin dan mineral penting. Di antaranya vitamin C, vitamin B, kompleks, folat, magnesium, kalium serta serat serta berbagai senyawa antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Nah, kandungan tersebut menjadikan manggis sebagai salah satu buah yang direkomendasikan untuk melengkapi konsumsi buah dan sayur setiap hari. Salah satu kandungan yang paling banyak mendapat perhatian para peneliti adalah santonex atau yaitu senyawa antioksidan alami yang dapat pada kulit maupun daging buah manggis. Antioksidan bekerja dengan cara membantu menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Paparan radikal bebas dalam jangka panjang diketahui berkait dengan proses penuaan dini serta meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Oleh karena itu, basudara mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan termasuk buah manggis dinilai dapat mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Selain kaya antioksidan, manggis juga mengandung vitamin C yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Vitamin ini membantu tubuh memproduksi kolagen, mempercepat proses penyembuhan luka, serta meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Kebutuhan vitamin C yang tercukupi juga membantu menjaga kesehatan kulit, gusi, dan pembuluh darah. Sumber informasi basudara kita kutip dari rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, penantian panjang akhirnya mencapai puncak. Piala Dunia FIFA 2026 akan segera menobatkan juara baru saat dua kekuatan besar sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina, saling berhadapan di partai final. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling bergensi sekaligus paling dinantikan oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Partai puncak ini diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim memiliki karakter permainan yang berbeda. Spanyol mengandalkan penguasaan bola, kecepatan dalam membangun serangan, serta disiplin taktik. Di sisi lain, Argentina dikenal memiliki determinasi tinggi, kreativitas di lini tengah, dan ketajaman para penyerangnya dalam memanfaatkan peluang. Selain menjadi perebutan gelar juara, laga final juga menjadi panggung bagi para pemain terbaik untuk mengukir sejarah, penampilan individu, kecerdikan pelatih dalam meramu strategi hingga kemampuan menjaga fokus selama 90 menit diprediksi menjadi faktor yang menentukan hasil akhir pertandingan.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Di, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.

0: Bidi.
1: Kenapa, Lai?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal. Sampai ketemu saya bisa lihat apa-apa lainnya.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing Bidi, coba Ale lihat. Ini muka Lai terbakar kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab. Yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Ingat basudara, jangan buang pontong rokok sembarang karena bisa terjadi kebakaran.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.

0: Ayo ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Hiri?
1: Apa lerein? Opsi suka orang gila, sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial.
1: Media sosial kenapa, le kawan?
0: Marilah Alelia akan dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Tapi kenapa sampai bisa dia pun foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa lei? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri keseng.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Katung ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut le denger akan nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati le, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Di era digital, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional tidak lagi sebatas menghimpun produk hukum, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membangun literasi hukum yang terpadu serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Komitmen tersebut menjadi fokus dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja anggota tahun 2026 yang diselenggarakan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku secara virtual. Membuka kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menegaskan bahwa kegiatan memiliki peran penting dalam memastikan setiap produk hukum dapat diakses secara cepat, mudah, dan akurat oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kualitas pengelolaan dokumentasi hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat pelayanan hukum berbasis digital.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Musim buah duku kembali hadir di berbagai daerah di Indonesia. Buah lokal yang memiliki rasa manis dengan sedikit sentuhan asam ini jadi favorit masyarakat. Nah, di balik rasanya yang lezat, duku ternyata menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Duku mengandung vitamin C, serat kalium, fosfor, serta berbagai senyawa antioksidan. Kandungan vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sementara antioksidan berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit. Nah, basudara, kandungan serat pada buah duku juga baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus, serta memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengkontrol nafsu makan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Selain itu, kalium yang terdapat dalam buah duku berfungsi membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung kesehatan jantung. Mineral ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung fungsi otot atau dan saraf agar tetap bekerja dengan baik. Meski kaya manfaat, konsumsi duku tetap perlu diperhatikan. Buah ini mengandung gula alami sehingga masyarakat terutama penderita diabetes dianjurkan mengkonsumsinya dalam porsi yang tidak berlebihan. Mengombinasikan duku dengan pola makan bergizi seimbang akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal. Nah, para ahli juga menyarankan untuk memiliki duku yang matang agar segar dan mencucinya sebelum dikonsumsi. Hindari konsumsi buah yang sudah rusak atau berjamur karena dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap, duku menjadi salah satu buah lokal yang layak masuk dalam menu harian saat musim panen tiba. Mengkonsumsi buah ini secara bijak disertai gaya hidup sehat dan rutin beraktivitas fisik dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus menjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
2: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
3: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah. Nanti aku pinjam ya, Aldi.
4: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
2: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
3: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat

0: Kesehatan juga loh, diantaranya dapat melancarkan peredaran darah. Nanti aku pinjam ya, Abi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Mbak Saudara masih dengketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan masih saat ini dengan Donci Donci lagu-lagu etnik Nusantara, dangdut Nusantara ya. Ya sesi ini Mbak Saudara dan Beta Lisa Sihaan, Mbak Tolong Mbak Saudara sampai di jam 12 malam sampai Tabaus malam ya, di sesi Tabaus malam ya kali ini. Apa kabar Pak Saudara? Selamat berhari Minggu para Pak Saudara semua. Selamat menikmati hari-hari dan waktu-waktu bersama dengan keluarga tercinta. Dangdut Nusantara masih hadir para Pak Saudara semua.

Rita Sugiarto, Tulang Rusuk Basudara di Dangdut Nusantara. Kita sejenak akan mengikuti beduk dan azan maghrib untuk Kota Ambon dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Saudara, perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Yapono akhirnya membangun sumur baru sebagai upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kota Ambon. Kali ini titik yang menjadi fokus yaitu kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Insinyur Peter Sainima mengatakan, peningkatan pelayanan air bersih dengan membangun sumur baru di kawasan Lateri dilakukan karena selama ini pihaknya harus membagi distribusi air antara masyarakat Lateri dan pelanggan di perumahan Citraland. Saimo mengaku selama ini pasokan air ke perumahan Citraland dialokasikan selama 8 jam setiap hari, yakni pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan pukul 19 hingga 23 malam waktu Indonesia Timur. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya waktu pelayanan bagi pelanggan di luar kawasan Citraland, termasuk warga Lateri. Anto bilang dengan selesainya pembangunan sumur baru ini, distribusi air bersih dapat diatur lebih baik. 8 jam distribusi yang selama ini digunakan untuk melayani Citraland nantinya dapat dialihkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lateri dan sekitarnya. Dua sumur yang berada di lokasi Lateri akan difungsikan secara maksimal bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

0: acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: ...90,1 FM... ...4 RRI Ambon... ...Suara Budaya Maluku.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
2: Ini namanya gelang akar bahar Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
1: Nanti aku pinjam ya Aldi.

Basinana, pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Hari Waluyo menegaskan bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, perbedaan justru menjadi kekuatan yang mampu mendorong kemajuan dan juga mempererat persatuan. Ia menjelaskan bahwa sejak dahulu peradaban besar tumbuh di persimpangan berbagai budaya, bahasa, agama, dan juga tradisi. Pertemuan berbagai gagasan tersebut melahirkan kreativitas, inovasi, perdagangan, ilmu pengetahuan, serta kemajuan sosial yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dan ia juga mengatakan keberagaman memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling belajar dan juga memahami satu sama lain. Dari proses tersebut, lahir berbagai ide dan juga solusi yang dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang. Basudara masih dengetong di Proam Papustaka Budaya untuk edisi malam hari ini di Pustaka Maluku, ya, tak bawa semalam. Masih deng katong di Pro Ampa.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Penerus tamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Iya, Mas Sudana, bagaimana dengan persiapan untuk nonton bola sebentar? Ya, ada yang bilang nanti di jam 4 ya, tapi biasanya 1 jam, 2 jam sebelum itu nanti ada semacam komentar-komentar begitu ya. Atau juga mungkin ada tayangan-tayangan yang menghadirkan riwayat dari perjalanan masing-masing tim yang nanti akan melenggang di babak final. Iya, Mas Sudana, nanti sebentar antara Argentina dan juga Spanyol. Ini merupakan pertandingan yang luar biasa. Ya, merupakan partai final dan puncak dari perhelatan Piala Dunia 2026 tahun ini. Dan ya nanti di sebentar di jam 1 itu ada pre-match. Kemudian juga nanti di tepatnya di jam 2 waktu Indonesia Barat tapinya ya, berarti jam 4 di sini itu adalah kick off. Jadi partai final antara Spanyol dan juga Argentina. Ya, malam ini di jam 19.50 menit ya, jalanan agak ramai dari biasanya. Mungkin juga semua pada persiapan untuk nonton bareng barangkali. Nonton bersama di sekitar kompleks rumah, atau juga mungkin teman-teman kantor, atau juga mungkin di komunitas, atau juga ya domba ku panggil. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Udara. Dan siapakah nanti yang nanti akan memimpin pertandingan pada partai final 2026? Yang jelas, Mas Udara, FIFA secara resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan juga Argentina yang akan digelar di New Jersey Stadium, Amerika Serikat, pada hari Minggu waktu setempat. Ya, jadi nanti kalau di Indonesia itu nanti di jam 4 hampir siang ya. Jam 4 hampir siang. Penunjukan tersebut menjadi tonggak bersejarah karena Vincic menjadi wasit pertama asal Slovenia yang dipercaya memimpin laga puncak ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Kepercayaan yang diberikan FIFA bukan tanpa alasan karena ia merupakan salah satu wasit elit Eropa yang telah mengantongi pengalaman lebih dari satu dekade memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional. Selama karirnya, pria kelahiran Maribor, Slovenia pada 25 November 1979 itu dikenal pengadil lapangan yang tenang, tegas, serta konsisten dalam mengambil keputusan pada pertandingan berintensitas tinggi. Ia juga mulai menyandang status wasit berlisensi FIFA pada 2010. Dan sejak saat itu, karirnya terus menanjak. Ia dipercaya memimpin pertandingan di Liga Champions UEFA, Liga Eropa, kemudian kualifikasi Piala Dunia, UEFA Nation League, kemudian putaran final Piala Eropa. Lalu pada Euro 2020, ia memimpin beberapa pertandingan penting termasuk laga perempat final antara Italia melawan Belgia. Dan dia kembali mendapat kepercayaan pada Euro 2024, memperkuat reputasinya sebagai salah satu wasit terbaik di Eropa. Ya, nanti untuk lebih jelasnya, Pak Saudara, dapat menyimak profilnya di rri.co.id RRI Ambon. Jangan pergi mana-mana karena masih dengkatong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ya, saudara masih dengar tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku di Tabaus Malam edisi kali ini. Dan bersaudara selanjutnya katong ajak bersaudara untuk mengikuti drama legenda edisi hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026. Katong ikuti bersama-sama drama legenda.
1: Berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang...
2: Legenda Tanjung Martafons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Pak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh itu, kalau begitu biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah kalau Mama mau memijitnya. Tapi iya ya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak, tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah, tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu, saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta.
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Na. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mau lepi bajalange, jual sagu jua.
2: Tapi Ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lagi. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari nenek pare jual sagu keliling kampung nih.

0: Ma, mama, kita su siap mau pi bajual nih.
1: Oh iya. Ata, su hitung kablong. Jumlah sagu yang dibaki tadi ya mama su taruh tuh.
0: Sudah ma, beta su hitung semua 100.
1: Oh iya 100 buah eh.
0: Iya ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tuh antuk pu rumah dekat asrama tuh. Ya antuk mungkin warna merah. Tepat di ujung asrama belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah ma, nanti beta bawa orang pesanan. Sekarang beta pi dulu ma eh.
1: Bye-bye di jalan nona eh, hati-hati di jalan. Ingatan, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya ma. Sagu, beli sagunya. Sagunya enak. Om, tante.
2: Nona. Nona jual sagu.
0: Ya.
2: Mari, mari, mari.
0: Ya om, om mau beli sagu.
2: Iya nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa kapa?
0: Pastilah om, om beli dulu nanti baru om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pung mama.
2: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini kapa?
0: Itu sudah om, betul sekali.
2: Oh, habis om baru pernah dapat lia nih. Kalau yang biasa om lia itu bajual di sini tuh mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh om, itu tuh beta pung mama. Memang yang biasa jualan tuh mama. Tapi sekarang gantian beta yang bajual om.
2: Aduh, aduh. Jadi nona ini mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh, kalau begitu katong seng ragu-ragu lah untuk bali nona punya sagu. Lalu nona ini nama siapa?
0: Iya betul om, beta ini mama Mina pun Ana. Beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
2: Oh iyo eh, oh nona Marta kah? Baiklah nona Ata, om bali sagu 20 jua.
0: Iya om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak le om eh.
2: Kalau begitu, dangke banyak le nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama om.
3: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1 bu, bu mau beli berapa?
3: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya bu. Beta isi dulu bu eh. Ya bu, ini nih 20 buah semua Rp20. Terima kasih banyak le bu eh.
3: Terima kasih le nona. Sebentar, sagu nih buatan mama Mina kak?
0: Iya betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu tapi beta yang jual akang.
3: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sa. Ternyata betul kalau mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti nona nih mama Mina pun anak kan?
0: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa beli sagu nih lai barang ini mama Mina punya.
3: Kali lai. Danke. Danke banyak le nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama bu.
2: Nona Marta, sagu buatan nona punya mama nih akang sudah terkenal par katong warga di sini. Om yakin sabantar lai nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin, danke banyak le om, su kasih dukungan par beta. Tapi om, jang marah, beta tanya dulu.
2: Kenapa
0: tuh? Kios merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana eh?
2: Oh, kios merah tuh nona nanti jalan ke sana saja. Lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya om. Danke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga om eh.
2: Iya nona, jalan bye-bye.

0: Bali Sagu. Selamat sore Tante. Tanta, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu kah?
0: Iya Tanta, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tanta, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tanta, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta sebesar Tanta. Mama ada di rumah Tanta, sekarang ini Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tanta, dan kebanya. Tanta, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tanta, sama-sama. Beta permisi dulu Tanta.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabar antar Beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat Beta naik kapal Portugis, lalu Beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin Beta bisa mencapai impian itu. Astaga, kenapa Beta harus melamun? Ini susore. Baiknya Beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
2: Sagu-sagu, sagu, Om Tante Bali sagu, sagu, sagu, sagu Pak, Ibu, Mama, sagu, sagu-sagu, sagu.
3: Sagu, hai Nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya Tuan, apakah Tuan memanggil saya untuk beli sagu?
3: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
3: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
3: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
3: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan, ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
3: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
3: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
3: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
3: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya 60 rupiah Tuan.
3: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
3: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
3: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
3: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
3: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
3: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
3: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi.
1: Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
4: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
0: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
4: Amin. Betul kan kata Mama? Atta tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya, Mah.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
2: Pastilah, Ma.
0: Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap, Akang. Sekarang Ata bawa jual-jual, sama kemarin tuh leh, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan, Nona.
0: Iya, Ma.
3: Sagu, papa mama, sagu. Sagu, om, sagu.
4: Martha, Martha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, iya Tuan Alfonso.
4: Martha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
4: Tentu Martha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
4: Tapi Martha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Martha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso.
4: Mungkin saja Martha. Tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus apa yang menjadi maksud hatimu, Alfonso?
4: Martha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
4: apa Martha? Katakanlah sekarang.
0: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
4: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
4: Baiklah Martha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
4: Iya Martha kekasihku.
1: Martha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini Ma, hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang? Apa Martha sudah melakukan kesalahan?
0: Ya sing lah Ma, tentara itu datang baru mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa lai.
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
4: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
1: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
4: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
1: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
4: Perkenalkan, saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
4: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
4: Begini, Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
4: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha. Maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
4: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
2: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
4: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Ma.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
4: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
0: Tetapi apa, Alfonso?
4: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli 1 diperankan oleh Dede, sebagai pembeli 2 Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis De Kok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Iya, saudara masih di Angkatan nih Bro Ambas, Saudara Budaya Maluku. Tabas malam-malam ini bersama Deng Beta, Lisa Sihaan. Sudah jam 8 lewat 49 menit. Ya, tinggal 11 menit lagi kita masuk di jam 9 malam. Mbak saudara apa kabar sampai saat ini? Ini jalan juga masih rame-rame. Kayaknya orang lalu lalang nih. Masih sibuk-sibuk semua. Ya, persiapan untuk nonton partai final Piala Dunia 2026 memang euforianya cukup ramai dan meriah ya, Mas Saudara ya. Untuk yang bersiap-siap mengali, mama-mama doang ada siap apa begitu ya. Iya karena memang akan mulai justru hampir siang, jadi mengali dulu istirahat dulu kape. Simpang tenaga, for nanti saya kantar mau pawe, abis nonton pawe. Soalnya kalau makanan dari tengah malam sampai pagi hari soak ya. Iya, jadi begitu Mbak Saudara. Nanti kita ada di Mata Warna Pro Ampa cuma beberapa menit saja, 30 menit lalu nanti kita lanjut deng siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau Mbak Saudara. Kali ini nanti ada dari RRI Bula dan juga Somlaki. Yang di mana-mana masih dengarkan di Tabawas Malam Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Malam ini Deng Beta di sesi

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Baik saudara, selanjutnya Katong ajak saudara untuk mengikuti program acara siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau sesaat lagi.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

jumpa lagi. Selamat waktu dapat lagi dimanapun Mbak Saudara berada. Salam jumpa dari Katong dalam acara Budaya Seribu Pulau. Dan Mbak Saudara, program berjaringan Korwil Nusantara 3 dari RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula dan juga RRI Somlaki bersama Beta Lisa Sihaan dari RRI Ambon. Dan kita bersama saat ini di Budaya Seribu Pulau, edisi siar hari ini Minggu 19 Juli 2026.

Saudara, dalam budaya seribu pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ada RRI Bula dan RRI Somlaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah? Mendengar, bersaudara semua, RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam seribu budaya, seribu pulau.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah UD Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. UD Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama minyak kayu putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: mulai usaha ini dari tahun 2000 ya. 2000 itu katanya tambah pengusia. Rindang. Nah, jadi deng adanya daun yang semakin banyak di situ. Memang Bapak sebelum jadi pendeta kan itu ambil jurusan ini juga. Menyangkut siri ini kan. Jadi karena ada peluang maka itu Bapak manfaatkan akan. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih ini. Jadi awal mula itu betul mulai ding drum, pakai drum sama plateser sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan seiring seiring terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan Ateng Ulunawali. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai, balai industri. Jadi Bapak bikin proposal, kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, dijawab lah proposal, waktu dibantu dengan bobok ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindam di atas, masih usaha.
1: Di tempat pengungsian.
0: Ya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut. Itu ketung pertama usaha itu ketung mulai dari nol, jadi daun itu ketung ambil sendiri.
1: Oh, daun ambil. Iya. Jadi daunnya dibeli atau
0: waktu mulai usaha itu ketung ambil sendiri?
1: Dari
0: keluarga saja.
1: Oh, dari keluarga punya.
0: Bukan keluarga punya. Memang daun di sini ini punya masyarakat Sulu.
1: Oh, iya, masyarakat Sulu.
0: Iya, tapi ketung keluarga sendiri yang kelola. Beta mau bapak dan hari-hari dorang ketung sendiri ambil lalu masak sendiri.
1: Jadi orang kerja ke satu keluarga ini saja.
0: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah kita modal mulai kuat.
1: Iya.
0: Kita mulai beli dan waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
1: Daun?
0: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota secata.
1: Dan bantu rusak?
0: Dibantu oleh anggota secata.
1: Oh,
0: ambil daun.
1: Iya, iya. Kuru.
0: Anggota secata juga masyarakat di bandar sini. Jalan terus, lalu tahun 2004 itu masuk sini, usahanya pindah ke sini, itu dibantu lagi dari perindak sama kehutanan.
1: Perindak dan kehutanan.
0: Ya, ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu, jadi. Usaha itu jalan terus, akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
1: Daunnya?
0: Iya.
1: Oh, jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Sulawesi?
0: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat, 2000 per kilo. Lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli.
1: Iya.
0: Jadi aku tuh income ke desa. Begitu.
1: Lalu selama ini, selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini, saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga?
0: Memang kalau tenaga kerja, tenaga harian itu ada dari
1: ada.
0: Luar keluarga. Oh. Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel.
1: Oh.
0: Ada dari luar keluarga. Bukan saja katun dalam, ada berapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu adi dong di dalam situ.
1: Iya.
0: Untuk kelola. Tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini.
1: Masyarakat sini.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kan kalau masaknya kayu putih itu kan semacam tungku gitu.
0: Iya.
1: Bakar atau kayu bakar. Iya. Lalu kalau kayu bakar bagaimana kan?
0: Kayu bakar itu kalau musim hujan itu beli.
1: Bali?
0: Iya.
1: Oh.
0: Itu satu red 900.
1: 900 satu red.
0: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
1: Iya, kalau bisa juga pasti ada pakai ya. Kalau
0: iya memang. Tapi untuk sekarang kayu susah, baru sejauh.
1: Daun susah.
0: Kayu.
1: Oh, kayunya.
0: Kayu. Terus kedua daun, karena Okim sekarang sudah membangun kampus di sini juga, sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga kurang. Maka itu sekarang kutun sementara berusaha untuk budidaya di Masohi.
1: Oh, sementara budidaya pohon ini, iya, kayu putih ini di Masohi.
0: Memang kutun punya anak cabang semua ada di sana juga, oh, di Masohi.
1: Iya. Oke. Okay. Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
0: Itu satu ketel itu dia muat 300 kilo.
1: 300 kilo?
0: Iya.
1: Jadi dua ketel yang ada?
0: Iya, ya sekarang dua ketel. Dua memang ketel. Seluruhnya itu ada lima ketel, tapi kemarin waktu gempa ada ketel yang rusak. Lalu sekarang yang operasi ini cuma dua.
1: Jadi kalau satu ketel itu daun perlu 300 kilo.
0: 300 kilo.
1: Dua ketel 600 kilo. Lalu kalau kalau dari 600 kilo kan dibagi dua, satu ketel 300 kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
0: Per ketel 3 botol.
1: 3 botol apa tuh? Ya.
0: 3 botol bir. Kalau botol itu bir juga besar. Tergantung, ya, tergantung cuaca lah. Eh. Oh. Kalau panas itu bisa dapat 3 botol.
1: Kalau panas?
0: Kalau panas, tapi kalau cuaca kayak gini hujan sim bisa dapat 3 botol, itu dua lebih saja.
1: Itu maksudnya dia bedanya bagaimana?
0: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu, jadi waktu urut, waktu sarut,
1: iya,
0: kan minyak suka keluar sebagian. Gitu. Jadi perbedaan panas dan hujan tuh gitu. Hujan memang betul rugi.
1: Oke, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah
0: itu
1: atau?
0: Masih pasarkan di rumah saja.
1: Masih di rumah.
0: Bahkan di rumah pun kita semua melayani.
1: Semua melayani kalau di rumah. Yang namanya minyak putih asli itu gitu sudah. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon sih minta.
0: Ada, bahkan kita sering kirim. Itu. Sering kirim.
1: Kemana saja itu?
0: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Surabaya. Ada langganan tuh.
1: Betul. Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
0: Tergantung permintaan.
1: Tergantung permintaan. Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa katanya cukup bisa.
0: Bisa.
1: Bisa ya.
0: Karena sebelum dong minta itu kan sudah pesan. Nanti mau pesan berapa botol gitu, sebelumnya dong sudah kasih tahu. Jadi katanya sudah persiapan. Jadi pas permintaan katanya kirim.
1: Oh, pas permintaan langsung kirim. Kalau satu botol bir itu minyak putih yang asli biasanya dijual berapa satu botol?
0: Satu botol bir yang ukuran 600 cc itu sekarang 350.000.
1: 350.000.
0: Iya, kalau yang botol sedang botol bir hitam itu,
1: oh iya,
0: 200.
1: Oh, jadi ada dua botol, botol bir besar dan bir hitam ya.
0: Sama botol keriting.
1: Oh, botol keriting, nah, lebih kecil ya.
0: Iya,
1: kalau satu botol kecil itu berapa yang kecil sekarang?
0: 100.
1: Oh, 100 ya. Iya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang gak ada kerja dan gak ada sekarang berapa banyak?
0: Kita punya anggota ada 10 orang.
1: 10 orang?
0: Iya.
1: Tapi semua tinggalnya di dekat sini saja?
0: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa diambil daun,
1: oh,
0: masyarakat
1: iya,
0: di sini tuh.
1: Iya.
0: Itu harian lepas.
1: Tapi kakak sempat pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah sulu sini untuk tanam pohon.
0: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter
1: iya,
0: itu 100 ribu per ganti meter.
1: 100 ribu ya.
0: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
1: 1 meter?
0: Iya. Misalnya kalau berpikir untuk usaha di sini, maksudnya perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
1: iya,
0: kecuali dong dari negeri sini, ada yang kecilan untuk ketemu budidaya, nggak bisa.
1: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini.
0: Sing ada, di Beta ini belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Kalau di Papua kita sing tahu.
1: Oh.
0: Karena kita juga jarang, jarang aja.
1: Oke. Okay. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
0: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak ada laki-laki yang kepala sekolah.
1: Oh.
0: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
1: Oh, lanjut usaha di sana.
0: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
1: Minyak?
0: Nilam.
1: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa ini?
0: Ada barangnya. itu khusus buat botak, gatal, serangga itu. Jadi sumlah dia menyilang, betul berpikir untuk budidaya kayu putih di sana. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana ya, kebetulan su hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti betul perluas usaha di sana mungkin.
1: Oh di sana.
0: Iya.
1: Ya sebab lahannya di sana sudah ada untuk pohonnya kayu putih.
0: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
1: Oh iya. Kalau masih tanah di sana kayaknya ada sedikit iya. Murah daripada di
0: Ambon. Di sini, waduh.
1: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sejalan berapa lama?
0: Ini dari 2020 kan usahanya. Betul masuk sini 2004.
1: Masuk 2004?
0: Nah, iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
1: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
0: Kendala ya, kendala cuma digotong pulimba saja. Karena lahan terbatas, baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi gotong pulimba sampah ini,
1: iya.
0: Susah ada tampol ya pengumpulan. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar, kita ada usul untuk itu. Sampah, dia pun daun itu kan.
1: Oh jadi sampah dari minyak kayu putih ini cuma dia daun ini saja nih?
0: Iya daun saja. Jadi kita usul untuk mungkin bisa kita jadikan untuk pupuk. Memang kemarin ada terjawab. Ya itu juga sementara tunggu dulu.
1: Masih tunggu saja ya?
0: Iya.
1: Oke mungkin terakhir ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai perusahaannya kayu putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
0: Harapan ya minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
1: Iya.
0: Ya mungkin dong bisa lihat, bisa tinjau, bisa bantu. Ya kan karena katong pun minyak kayu putih ini kan sering ya ke pameran. Katong yang bawa pribadi, yang katong bawa Maluku.
1: Iya betul.
0: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
1: Iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Karena katong pikir sana kan katong yang pribadi kata udah sinar kasih.
1: Iya.
0: Yang katong bawa ini kan Maluku.
1: Maluku.
0: Katong sering ke pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai terus dari kehutanan sama BKKBN. Ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama. Ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

Baiklah, demikian cerita dari RRI Ambon dan Katong masih di program acara Lintas Seribu Pulau, Lintas Budaya Seribu Pulau untuk edisi malam ini di Minggu 19 Juli 2026. Dan Basudara, selanjutnya Katong menuju ke RRI Bula. Dari RRI Bula, Katong langsung saja Basudara. Kali ini RRI Bula hadir dengan budaya Bian Adat Masyarakat LD Dora. Kita mengikuti bersama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyang 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu.
2: Jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja itu.
1: Tentang sejarah usir. Ini aku harba. Kau jaga jamar tau.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat bian yang dinyanyikan.

Jatuh.

0: saatnya lihat mah mah dilarang nabi luar ah nabi luar baru perana nak balas pada saat dia baik serang ajar matora
1: biasanya
0: laki-laki dia
1: naik duduk
0: lapor dia masuk kami dia lapor nah, lalu dong ada bikin apa ada kayak sirpi yang begitu kita sirpi baru nah dong tahu di kepala marga dengan
1: kepala dusun kepala marga
0: buka
1: perempuan dia menyanyi
0: buka lalu perempuan lah dia perempuan dia saya kamu kata apa maksud dulu tapi dalam hal ini laki-laki juga tidak mau buka sebenarnya kasih lapor-lapor
1: tapi lapor, lapor, lapor, lapor, dia buka apa? Perempuan laki-laki
0: laki-laki perempuan dia buka kebungkusan nah ada sini baru apa laki-laki kita sama laki-laki dan bilang itu perempuan itu tetap dengan laki-laki
1: jadi dia buat dia apa? Apa dengan apa?
0: Tekun.
1: Oh iya tekun ada dia sebuah apa yang apa sebuah dande hilara
0: dalam kita perempuan dia tanya dong saya biar dia mana dia
1: hilara hilara ini hilara nya di
0: menyangkut hilara mana tuh
1: tapi marah hilara nama juga nih dari luar mana anak salah dari salah satu dari orang tua mobil perempuan harus dia tanya ya
2: maksudnya
1: kepala marga
2: ini dan gua adalah bentuk kayak
1: jadi saya nah ini baru pernah kau tiba di sini baru pernah kau datang di sini
2: tujuannya apa
1: tujuannya apa baru pernah kau beta dia kau lupa di sini kampungnya segala-gala di sini
0: selama ini
1: saya belum tahu datang di sini apa yang kau punya punya rombongan besar yang masih ada
2: maksud apa
0: Yang

0: utara dengan selatan turun kasih damai.
1: Ya jago luar seperti
0: tadi.
1: Jadi kau sudah suruh kau yang jadi kebiri.
0: Jadi PBB. Jadi untuk menjamaikan kedua belah pihak.
2: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

Jangan kita dapat tahu.

0: kalau perlawanan dalam hal itu berarti baiknya memang bungkusan binar baiknya bukan tapi berarti hakim harus bertentangan dengan SD apa aja segera kepada
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yokiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

saudara dimanapun berada, demikian tadi ketong baru saja dengar cerita dari RRI Bulan. Dan saudara selanjutnya ketong menuju ke RRI Somlaki Dolo. Dan kali ini saudara topiknya panen raya di desa Kandar. Dan saudara, Kepulauan Tanimbar berikut ini merupakan persembahan dari RRI Somlaki. Menutup siaran katong di siaran berjaringan untuk edisi 1000 pulau kali ini Minggu 19 Juli 2026. Beta Lisa Siahaan mengucapkan selamat malam dan sampai baku dapalai di Budaya 1000 Pulau edisi berikutnya.

Antara tiga yang ada di RRI Ambon, RRI Bula, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Somplaki. Jumpa lagi bersama saya, Otelai, yang dari RRI Somplaki dalam acara Budaya Seribu Pulau edisi hari ini dengan topik panen raya padi di Desa Kandar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sektor pertanian merupakan urat nadi ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Bagi masyarakat Desa Kandar, momentum panen raya padi memiliki esensi yang sangat mendalam. Kegiatan ini bukan sekedar rutinitas agraris tahunan, melainkan simbol dari denyut nadi kehidupan dan determinasi warga setempat. Mengingat hampir 90% penduduk Desa Kandar menggantungkan hidup pada sektor agraria, panen raya menjadi titik krusial yang menentukan stabilitas ekonomi rumah tangga sekaligus pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Hadir langsung di tempat kegiatan panen raya padi di Desa Kandar, Kecamatan Tanimbar Selatan, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katarina Ratuanak, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal kesejahteraan masyarakat.

0: masyarakat.
1: Visi penguatan sektor agraria tingkat lokal ini dinilai sangat sejalan dengan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam arahannya, Dr. Juliana menggarisbawahi pesan filosofi dari kepala negara mengenai arah pembangunan bangsa. Beliau menyampaikan bahwa kemajuan sebuah negara tidak boleh hanya diukur dari keberhasilan mencetak orang-orang pintar yang mampu terbang ke bulan. Indikator kemajuan yang paling nyata adalah ketika pemerintah mampu memastikan seluruh rakyat hidup sejahtera, memiliki akses pangan layak dan terbebas dari ancaman kelaparan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Shalom.
3: Shalom.
2: Salve.
4: Salve.
2: Gidabela.
3: Gidabela.
2: Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan baik toh?
4: Baik.
2: Baik sing?
4: Baik.
2: Baik sajakah, sangat baik atau sangat terlalu baik?
4: Sangat.
2: Iya. Sangat-sangat terlalu baik. Karena Bapak Ibu juga sangat baik ya. Pemerintah saat ini sangat serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden membaca bahwa bukan hanya orang pintar yang bisa terbang ke bulan, tapi untuk mereka bisa terbang sampai kemana-mana, poro harus kenyang. Siapapun punya hak untuk makan dan kenyang. Sehingga produksi pertanian itu adalah hal terutama dan paling penting. Kenapa saya bilang ini terutama dan paling penting? Karena setiap hari orang perlu makan. Makan berapa kali sehari? Berapa? Tiga. Kalau yang makan dua kali, dia diet. Makan satu kali, dia kelaparan karena mungkin dia tidak bisa menanam atau karena dia tidak punya kebun. Kenapa tidak punya kebun? Banyak alasan. Saya perlu bahas di sini. Yang paling penting di sini adalah peningkatan produktivitas mulai dari pola budidaya pertanian dan lebih baik untuk akan mewujudkan yang namanya ketersediaan pasar. Saya tanya, saudara-saudariku orang Kandar, produksi padi di sini selain dimakan ada yang dijual? Ada yang dijual? Habis jual ada yang tersedia kah? Untuk bibit berikutnya ada? Iya pasti ada dan cukup banyak sehingga saya pantau, saya berkebun di Kandar ini sudah sejak 7 tahun yang lalu. Terima kasih saya sudah diangkat oleh anak Kandar. Berkebun pertama dong saya minta bibit, berkebun kedua, ketiga dong semulai angka muka, siapa pung lahan ini. Berkebun ketiga, empat, lima dong bilang begini, minta bibit dolo, saya bilang pardon begini, terima kasih sudah menganggap saya anak di sana. Tapi kalau orang Kandar minta oke, kalau yang lain minta saya bilang tong tukar tanpa jua, mari Anda jadi dokter, beti jadi petani, cie. Oke. Dan ini baik. Saya berjalan di seluruh Tanimbar, saya selalu mencontohkan Kandar sebagai figur yang baik untuk pertanian. Yang bangga dulu, nanti ketong bangga, ketong terbang pergi, siapa urus tanah ini lah. Untuk itu, dong boleh bangga, kami di sini yang ada mulai dari Bupati, kami, Bapak Sekda, DPR, semua yang ada di sini, bangga padamu. Kalau saya bicara tentang SDM, saya selalu teriak tentang mari kita contohi Tutu Kembung. Karena di Tutu Kembung itu, di setiap rumah SKSS, satu keluarga, satu sarjana. Mantap? Jadi hasil ini, katong seyogianya meniru Tutu Kembung, kasih sekolah anak, boleh terbang jauh sampai kemana, boleh berpijak juga pada bumi, karena di bumi ini rumah kita, dan kita makan dari bumi. Terima kasih untuk Ketua Kelompok Tani. Ini Ketua Kelompok Tani Nurges 1. Saya dengar ada 40 sekian hektar. Untuk satu kelompok ini saja 40 sekian hektar. Jadi mungkin satu ada berapa keluarga di sini sayang? 32 untuk 40 sekian hektar kah Bapak? 40 sekian berarti satu keluarga kurang lebih 1 hektar lebih ya. Dan 1 hektar bisa mencapai 3 sampai 4 ton. 32. Jadi 1 hektar lebih per keluarga. Ini saya mau kasih tahu, di mana-mana saya tekankan dan saya bilang, kami pimpinan DPR maupun pemerintah eksekutif legislatif, kami bilang begini, hidupkan kembali Arin, dan Arin sesungguhnya yang sudah dihidupkan lebih dari 10 tahun ada di Kandar. Nyata ini, tepuk tangan buat Kandar. Intensifikasi dong su bikin, ekstensifikasi, perluasan dong bikin. Tadi kita dengar dari Bapak Kadis Pertanian bahwa akan diberikan sumur. Beberapa kelompok dong sudah punya sumur di sana. Ini mengindikasikan dan mendorong kepada kita semua untuk sudah saatnya kita lakukan ekstensifikasi dan tidak cukup panen satu tahun satu kali, tapi minimal dua kali. Bisa? Bapak Sekda anggarkan, saya minta kepala-kepala desa, jangan bikin rumah-rumah saja, sebab kalau nanti rumah ada, perut lapar, asap seng mengepul di dapur, katong mati lapar, katong bongkar rumah. Tapi kalau ada makanan di bawah pohon yang rindang juga, katong bisa enak saja. Bikin pondok dan katong ada di bawah pohon, katong makan kenyang. Ini untuk pokok dulu. Selebihnya waktu kita bisa jualan, kita bisa sekolahkan anak, kita bisa buat lebih dari itu. Baik Bapak Ibu, Tanimbar maju, mandiri, adil, berkelanjutan dan unggul. Pimpinan punya visi misi yang sudah seharusnya diterapkan sampai ke RT-RT. RT mandiri, kalau RT mandiri pertama pangan, bikin arin-arin. Kalau bisa per RT ada di mana? Satu, jangan bakalai batas. Bakalai sekebon sing ada. Giliran orang lain panen katong baku nganga. Jadi sampai jua. Wujudkan ini, Bapak Camat, Forkopimcam, para kepala desa, jamin keamanan sehingga katong bisa produktif karena katong bisa jaga katong punya anak cucu punya masa depan. Bisa? Bisa? Terima kasih karena sudah melakukan kegiatan pengamanan dengan baik. Hal-hal yang lalu katong wujudkan dalam semangat persaudaraan. Duan lolat baku sayang, baku malu, baku menghargai. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar bersama jajaran legislatif, kita bersama-sama mendorong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara adil melalui penguatan mandiri ekonomi daerah guna mengentaskan pengangguran. Orang sekarang cari jadi PNS, P3K, dan lain-lain. Memang dapat gaji tiap bulan. Tapi lahan ini sebenarnya menjanjikan kita untuk dapat gaji lebih besar dari bupati dan wakil bupati. Lebih mungkin lebih besar dari DPR punya gaji. Rajin. Kalau kita rajin, kerja cerdas, kerja tepat, kita dapat berkat lewat kita punya penghasilan. Dan keringat kita itu akan menghasilkan generasi yang hebat. Amin. Padi ini merupakan salah satu komoditas pangan nasional yang terintegritasi ke seluruh pelosok Nusantara. Pimpinan negara dalam program keberdaulatan pangan sudah membagi-bagi bibit padi. Kandar dapat keseng? Kandar dapat keseng? Dapat? Terima kasih. Selain komoditi padi gogo, kita juga masih punya komoditi padi lokal, padi merah. Kalau bahasa Yamdena bilang fas memeye, padi hitam, fas memetam, kandar, bilang bagaimana? Kalau padi merah nama apa? Aliau mermer. Kalau padi hitam? Aliau mermer. Dan? Aliau metmet. Erasbo. Hari ini kita bersama melaksanakan panen raya dan padi lahan kering di kelompok Tani Nurges untuk 40 hektar. Yang jelas kami tidak ada sampai sore lah panen sampai bengkok toh. Kami lakukan seremonial. Sekali lagi, terima kasih untuk apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jaringan irigasi disiapkan. Kita minta juga untuk titik-titik demi petani dibuat sehingga distribusi irigasinya merata. Suseng bakalai tanah lai, berarti air merata, jang bakalai air lai. Saya dengar kelompok tani juga sudah punya mesin giling pribadi-pribadi juga toh. Anda luar biasa mandiri. Luar biasa. Punya mesin tanam, ada mesin traktor yang dikasih, dan juga punya mesin giling, mesin rontok, dan pertanian dengan sentuhan teknologi sesungguhnya sudah terjadi di Kandar. Anda luar biasa, terima kasih. Pada kesempatan ini sebelum mengakhiri sambutan saya, pertama-tama saya ucapkan limpah terima kasih kepada kepala desa, para penyuluh pertanian, dan juga yang paling luar biasa, petani, Anda hebat. Terima kasih buat semua. Bapak Camat, saya sebut dong duluan sebab yang ada di sini mereka. Naik lagi, Ibu Ketua TPPKK, bapak-bapak dari Dinas Badan Vertikal di sini, ada BPS, bapak tadi, maaf, saya tidak menyapa, saya lihat, dan saya baru menyapa di akhir. Yang terakhir itu nanti akan jadi terdepan, Pak. Ya. Forkopimcam, para kepala dinas, Bapak Sekda, para pimpinan dan anggota DPRD, dan kita semua. Pada kesempatan ini kami juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat bekerja, memanen hasil karya yang kita sudah lakukan dalam berkat Tuhan. Kepala penyuluh, Anda hebat. Tadi saya tawar begini, tukarlah itu. Kalau orang Kandar sudah bisa menyuluh diri sendiri, katong tukar, ada yang pergi di sana lagi dan ada yang di sini. Bilang ini, ceng katong di sini saja do, mentang-mentang kamu sudah jadi pegawai pusat. Baik, demikian dari saya. Tuhan kiranya memberkati kita.
1: Saudara, pemerintah daerah meyakini bahwa peningkatan produktivitas hasil bumi secara konsisten akan membentuk ekosistem hulu ke hilir yang siap diserap oleh pasar yang lebih luas. Melalui capaian ini, Desa Kandar dinilai berhasil memosisikan diri sebagai figur percontohan atau role model yang sangat baik dalam pengelolaan pertanian di Kepulauan Tanimbar. Secara keseluruhan, potensi lahan produktif di desa ini mencapai 42 hektar yang potensial menghasilkan 3 hingga 4 ton padi per hektar. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Dr. Yuliana mengumumkan langkah strategis pemerintah melalui Dinas Pertanian. Menjawab tantangan sistem sawah tada hujan, pemerintah daerah berkomitmen membangun fasilitas sumur irigasi. Langkah intervensi ini diambil agar pola tanam yang semula hanya berlangsung satu kali dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi dua kali panen setahun demi melipat gandakan pendapatan petani. Di tempat yang sama, Ketua Kelompok Tani Nurges Desa Kandar memaparkan dinamika dan proses panjang yang harus dilewati para petani.
0: Kalau saya, waktu saya merawat padi ini, dari umur 3 minggu sampai 115 hari baru saya panen. Kemudian diserang penyakit juga berupa hama, saya dirawat lagi sehingga sampai 115 hari baru saya panen. Ada sih, memang sih ada bantuan dari pemerintah desa, cuman per orang itu cuma 1 liter. Lalu kalau lahan seluas ini atau sepanjang ini 1 liter itu tidak cukup. Makanya saya sarankan obat apa namanya tradisional. Lalu saya pakai untuk hama padi. Semua. 42 hektar kan?
3: Iya,
0: 42 hektar.
3: Itu
0: 30 lebih kakak ya, 30 lebih. 30 kalau 4 kelompok berarti 30 lebih. 25 tahun. Ya awalnya hasilnya saya panen tidak cukup 1 ton ya. Terus tahun berikut lagi saya panen paling mentok sudah 1 ton. Kali ini saya tidak tahu berapa ton ini. Bisa 3 ton setengah ini saya perkirakan.
5: Untuk satu lahan. Satu lahan saja. Ya. Satu lahan kurang lebih berapa?
0: Ini 120 meter ini.
5: Ya. Ini bisa dapat 3 ton, Pak.
0: 3 ton setengah.
5: Untuk tani Nurges, kira-kira sejauh ini dong ada dapat kendala lain kah yang selain hama?
3: Ada banyak.
5: Apa kendalanya saja?
3: Rumput, jalan, dengan hal peralatan pertanian.
5: Apa yang belum ada?
3: Seperti mesin babat, rontok.
6: Jalan tanah juga ya?
3: Jalan tanah. Jalan. Dan pertama-tama kita harus ya jalan. Ah, dengan air juga. Kalau musim hujan begini katong ambil bisa, tapi kalau musim kemarau antrak dari kampung.
5: Oke. Mungkin ada padi gogo atau padi lokal yang bagaimana mungkin begitu bisa jalan. Ada berapa jenis padi?
3: Cuma dua, padi putih, padi merah.
5: Kalau padi merah itu padi lokal. Padi lokal tadi.
3: Tidak, padi merah sawah.
6: Panen, Pak.
3: Satu kali
5: dalam setahun.
6: Satu kali dalam setahun.
5: Dong jual atau memang dong konsumsi sendiri untuk padi merah ini?
3: Ya, itu dia punya itu saja jadi di
5: kampung. Jadi dong makan atau dong jual?
3: Jual.
5: Kira-kira dong jual per 1 kilo berapa padi?
3: 1 kilo itu 30.000.
5: Tapi bibit tetap tersedia.
3: Tersedia.
6: Makasih.
1: Saudara, ketua kelompok tani juga mengatakan mengelola lahan produktif seluas 42 hektar secara gotong royong oleh lebih dari 30 kepala keluarga. Perawatan intensif mulai dilakukan saat padi memasuki usia 3 minggu dan terus berlanjut hingga umur 115 hari saat bulir padi siap dipanen. Lanjut ketua kelompok tani Nurges, dalam prosesnya pasokan air masih menjadi tantangan utama karena sistem pengairan yang bergantung pada musim. Kebutuhan air melimpah saat musim hujan, namun para petani terpaksa harus mengangkut air secara manual dari desa ketika musim kemarau tiba. Untuk jenis komoditas, lahan ini mengandalkan dua varietas utama, yakni padi putih dan padi merah. Tantangan di lapangan tidak berhenti pada masalah pengairan, ancaman serangan hama dan penyakit tanaman juga kerap mengintai. Guna menekan risiko gagal panen, pemerintah desa turut memberikan dukungan konkret berupa bantuan stimulan cairan pembasmi hama sebanyak 1 liter untuk setiap kelompok tani. Tua kelompok tani Nurges mengisahkan bahwa ia telah menekuni pengolahan lahan pertanian ini selama kurang lebih 5 tahun. Pada masa-masa awal, hasil yang didapat sangat minim dan tidak mampu mencapai 1 ton padi, namun berkat ketekunan dan evaluasi metode tanam, hasil panen perlahan meningkat menjadi 1 ton pada tahun berikutnya. Puncaknya pada musim tanam kali ini, ia bersyukur karena produktivitas melonjak tajam mendekati angka 3 ton padi. Hasil panen yang melimpah ini nantinya tidak hanya digunakan untuk konsumsi keluarga sehari-hari, tetapi juga dijual ke pasar seharga Rp30.000 per kilogram padi merah guna menopang ekonomi rumah tangga. Saudara, selain fokus pada sektor ekonomi, Wakil Bupati menjabarkan visi besar mewujudkan Tanimbar yang maju, mandiri, berkelanjutan, dan unggul. Beliau menekankan agar visi ini diinternalisasi hingga level rukun tetangga atau RT dengan menjaga tradisi arin-arin atau gotong royong serta menghadiri konflik perselisihan batas tanah demi menjamin masa depan generasi penerus Tanimbar yang damai dan produktif. Dr. Juliana mengajak masyarakat untuk merefleksikan keberhasilan panen ini sebagai momentum mempererat persaudaraan dengan menghidupkan kembali falsafah dua lolat. Falsafah ini berkarakter pada sikap baku sayang atau saling menyayangi, baku malu saling menjaga kehormatan, dan baku menghargai saling menghormati. Melalui penguatan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal seperti sektor pertanian ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar optimis dapat mengentaskan angka pengangguran secara bertahap, sekaligus menciptakan ketahanan ekonomi keluarga yang tangguh menghadapi tantangan zaman.

Saudara, demikian kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau edisi kali ini bersama kami RRI Somlaki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Ya, Mas Saudara, masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan di Tabaus malam ini sudah 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, Mas Saudara. Mohon maaf sekali Katong sih bisa di program acara Mata Warna Pro Ampas. Nanti Katong mau kudapat di hari Senin juga, Mas Saudara. Oke. Dan Katong lanjut dengan donci-donci yang sudah disiapkan menjelang tengah malam. For Batamang Saudara semua yang saat ini mungkin lagi bersiap-siap untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina. Kata masih deng donci-donci malam ini, for Saudara semua jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan lupa minum vitamin.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Rumpat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, Mbak Sudara, malam ini memang terasa berbeda. Angin malam membawa semangat jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia yang saat ini tengah menghitung waktu menuju partai puncak final Piala Dunia 2026. Setelah tentu saja perjalanan yang cukup panjang, Mbak Sudara, penuh drama, kejutan, dan air mata, kesedihan. Nah, sekarang hanya tersisa dua tim terbaik yang akan merebut trofi paling bergengsi di dunia, Mbak Sudara. Nah, buat Mbak Sudara yang masih beraktivitas, lalu ada bawa oto kah, bawa motor kah, atau mungkin saat ini lagi menemani keluarga atau bersantai menikmati malam di kota Ambon, ya terima kasih Mbak Sudara menjadikan Pro 4 sebagai teman setia Mbak Sudara. Mari kita nikmati suasana malam penuh antusias ini sambil berbagi semangat fair play dan juga cinta terhadap sepak bola Mbak Sudara. Dan sambil kita menikmati donci-donci di Pro 4.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisi yang pasti juga, tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Tapi saya tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sisi tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, betul kak. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Iya, saudara yang terasa, katong su berada di penghujung siaran Pro Ampa untuk edisi hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026.

selesailah ketemu tugas Parbata Manggosudara di sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Katong harus berpisah dengan harapan ketemu kudapalai besok amper siang di pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90.1 MHz. Akhir kata, katong ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Bapak Saudara semua, terimalah salam kemerdekaan, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Puluh koma satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat bas saudara galau semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani bas saudara Don di pagi ini, tepatnya edisi siar Senin 20 Juli 2026. Beta di Manilet akan bertemu bas saudara Don dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for bas saudara dan semua. Mengawali jumpa kita di pagi ini ada Kang Joli Pagi, di mana Kang Joli Pagi ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi ya, khususnya buat bas saudara umat Hindu di mana saja berada ya, semoga lagu-lagu ini bisa menguat iman bas saudara dan semua. Selamat pagi Pak Saudara, selamat bergabung dengan Keton di Pro 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidup.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

saudara, kalau ale sutundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, saat ini katong sudah ada di pukul 6 lebih 3 menit dan katong melangkah ke acara selanjutnya. Bahas saudara, kabar dan donji, di mana informasi dan juga lagu-lagu ampun akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dan semua di pagi ini ya. Semoga informasi yang beta kasih bahas saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kapung semangat, orang di sekitar kapung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: parah.
1: Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah, Basurara, ini kita lihat ya, foto jadul Bandara Patimura bangkitkan memori manis warga Ambon. Nah, sebuah foto lawas yang diperlihatkan suasana Bandara Patimura Ambon ya pada era 1970 hingga 1980-an kembali menghidupkan kenangan masyarakat Maluku. Nah, Basudara, menarik foto ini ya, menarik perhatian warganet yang memenuhi kolom komentar dengan berbagai cerita masa lalu. Foto ini dibagikan oleh akun Facebook History of Maluku dan Maluku Utara. Dalam foto tersebut tampak bangunan Bandara Patimura dengan tulisan besar Patimura di bagian atap serta dua angkutan umum khas Ambon yang saat itu menjadi transportasi andalan masyarakat. Penampilan kendaraan yang unik dan dengan rak barang di bagian belakang menjadi salah satu ciri khas angkot pada zaman dahulu. Salah seorang warganet mengenang bagaimana sistem pengangkutan barang kala itu. Menurutnya, angkot zaman dulu memiliki tangga di bagian belakang yang digunakan untuk menaikkan barang ke rak di atas mobil. Saat hujan turun, kendaraan akan berhenti sejenak agar kenek bisa naik menutupi barang menggunakan terpal. Ia juga menyebut pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang unik dan sulit ditemukan pada masa sekarang. Nah, kenangan terus ya, mengenang masa kecil di kota Ambon ya, dan unggahan foto lawas Bandara Patimura ini bukan sekedar menampilkan bangunan atau kendaraan tempo dulu, tetapi juga jadi penghubung antar generasi. Maluku, melalui foto-foto bersejarah seperti ini, masyarakat Maluku kembali diajak mengenang perjalanan daerahnya sekaligus menjaga kisah-kisah lama agar tetap hidup dalam ingatan generasi berikutnya. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada 8 awak kapal motor Teluk Bara yang selamat dari tenggelam kapal itu di perairan Tanjung Alang, Kabupaten Maluku Tengah, untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Afandi Hasanusi, menyatakan bantuan tersebut diserahkan langsung kepada para korban setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat memastikan para korban mendapatkan penanganan yang layak. Bantuan yang mereka salurkan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa tanggap darurat, sekaligus menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Selain penyaluran bantuan logistik, Dinas Sosial bersama Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Maluku terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologi para korban tetap terpantau selama proses pemulihan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Muhammad Arapa, menjelaskan KM Teluk Bara bertolak dari Ambon menuju Kabupaten Buru Selatan dengan membawa material bahan bangunan. Namun saat melintas perairan Tanjung Alang, kapal dihantam gelombang tinggi sehingga papan kayu bagian bawah terlepas, menyebabkan air masuk lambung kapal hingga akhirnya tenggelam.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

usia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Rampat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara. Nah, jangan lewat Duku, buah lokal dengan seguhan nutrisi. Musim buah Duku kembali hadir di berbagai daerah di Indonesia. Buah lokal yang memiliki rasa manis dengan sedikit sentuhan asam ini menjadi favorit masyarakat. Di balik rasanya yang lezat, Duku ternyata menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Duku mengandung vitamin C, serat, kalium, fosfor, serta berbagai senyawa antioksidan. Kandungan vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sementara antioksidan berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit. Nah, kandungan serat pada buah duku juga baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus, serta memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat membantu mengkontrol nafsu makan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Selain itu, kalium yang terdapat dalam buah duku berfungsi membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung kesehatan jantung. Mineral ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung fungsi otot dan saraf agar tetap bekerja dengan baik. Meski kaya akan manfaat, konsumsi duku tetap perlu diperhatikan. Buah ini mengandung gula alami sehingga masyarakat, terutama penderita diabetes, dianjurkan mengkonsumsi dalam porsi yang tidak berlebihan. Mengkombinasikan duku dengan pola makan bergizi seimbang akan memberi manfaat kesehatan yang lebih optimal. Lebih lanjut, basudara bisa baca di rri.co.id.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sup banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sup banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke ade perempuan, kalau begitu beta kasablah dulu le. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpun di tangga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara dalam rangka membangun budaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan antara pekerja BRI Brand Office ya. Ambon menyelenggarakan kegiatan senam zumba bersama di BRI Ganja Ambon ya, yang diikuti dengan penuh semangat oleh seluruh insan BRI. Nah, kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keceriaan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kebugaran fisik, mengurangi stres, serta memperkuat kekompakan dan semangat kerja. Dengan iringan musik yang energik, seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan senam hingga selesai. Selain menjadi bagian dari penerapan pola hidup sehat, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, harmonis, dan produktif. Semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat terus terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga pelayanan kepada nasabah semakin optimal. Melalui kegiatan seperti ini, BRI Ambon terus mendorong terciptanya insan BRI Lean yang sehat, solid, dan berintegritas dan sejalan dengan semangat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, Bapak Saudara, kegiatan olahraga bersama seperti senam dan zumba juga semakin banyak dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebersamaan dan gaya hidup sehat di Ambon. Sumber informasi Bapak Saudara, Beta Kutip dari RR.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.